Tarzan. Ternyata mudah menculam tinggi di atas gedung yang separuh dari paru.